0: Radio Muria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
3: Esta é a Rádio Voz da Turquia.